0: Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City.
1: Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: Baby.
1: Best 914. Bukan saja satu pertandingan.
2: Best
1: 914. Pentas impian.
2: Unlock your best.
1: Satu cita menjadi reality.
2: Best 914.
1: Di sini lahirnya seorang bintang.
2: Unlock your best.
1: Juara bertemu juara.
2: Best 914.
1: Siapakah juara sebenar?
2: Unlock your best.
1: Best 914. Unlock your best.

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Insya Allah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month. Live.

0: istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
1: Untuk bila saja tu ah?
0: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
1: Apa saja boleh tanya mana tu?
0: Macam-macam. Vouchers bernilai hingga $2,000. 75 inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus ada banyak aktiviti jual untuk menang eksklusif merchandise.
1: Baik kata ni mengagang. Ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
0: Semasa Consumer Fair and Track Expo ke-33.
1: Toyota, number one, best in town.
2: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
3: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
2: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
3: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
2: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
4: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering, bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit, dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
5: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
6: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Pelangi FM.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: Hai, saya Emma HS, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Alhamdulillah, ini adalah kali pertama saya mengikuti pertandingan nyanyian.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madia, Mimi Wahab, dan Tipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: orang peserta finalis Best 914 kali ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai pertandingan nyanyian Akulah Juara pada tahun 2017 dan Bintang Sir pada tahun 2020. Kini saya kembali untuk meneruskan minat saya dalam dunia nyanyian di pentas Best 914 kali ke-22.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa datang dan saksikan saya beraksi pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: Listen to your favorite hits on Pelangi FM. Radio Brunei.

0: got something I want to talk about.
1: Anugrah Pelangi 10.
2: Lagu, Kofi, penyanyi, BDRM Muse, komposer, Mat Fadil, MHI dan Yazid R. Penulis lirik, Mat Fadil, MHI dan Yazid R. Lagu, Persebai, penyanyi, Exo Lion, komposer, Exo Lion, penulis lirik, Exo Lion. Lagu, With Me, penyanyi, Brown, komposer, Ali Rahman Haji Ali Yaakob, penulis lirik, Ali Rahman Haji Ali Yaakob. Lagu, Reborn EO, penyanyi, P-Style, komposer, Irwan, penulis lirik, Ifal Narawi, Joker dan Mufa. Lagu, Human 2, penyanyi, Fatin Muzini, komposer, Fatin Muzini dan EE Studio, penulis lirik, Fatin Muzini. Lagu, Only You, penyanyi, Hasdi Hasnan, komposer, Hasdi Hasnan, penulis lirik, Hasdi Hasnan. Lagu, Glad You Were Around, penyanyi, Nabil Mustafa, komposer, Nabil Mustafa, penulis lirik, Nabil Mustafa. Lagu, Pressure, penyanyi, Nasu Haile, komposer, Nasu Haile, penulis lirik, Nasu Haile. Lagu, Golden Child, penyanyi, Nolke, komposer, Nolke, penulis lirik, Nolke. Lagu, Feelings, penyanyi, Rofini Zainal, komposer, Rofini Zainal, penulis lirik, Rofini Zainal.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
3: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM.

0: Ita. Hai, saya Daniel Kifli. Teruskan bersama Q Irfan di Pelangi FM.
1: Baiklah, mari kita dengarkan lagu dari Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Lagu ini request dari HR Family yang berada di Tanah Jambu. Terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM.

So, join the fun. Join the fun.

Alright, dan terus bersama di Stesen No. 1 Audio Pelangi FM 4.25 minit petang. Waktu Brunei Darussalam, selamat petang untuk audio semua. Lagu tadi kelapun, audio dengarkan request dari Firzana Shakira yang berada di Tanjung Nangka. Okay, semoga terhibur mendengarkan lagu tersebut. Baiklah, yang tengah memandu pada ketika ini, tingkatkan kewaspadaan audio. Semoga audio selamat sampai ke destinasi. Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit. Okay, bahaya untuk audio, bahaya juga untuk pengguna jalan raya yang lain. Be responsible. Semoga audio selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Pelangi FM sebagai teman ketika audio memandu. Baiklah, audio, mari kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen request, sebuah lagu dari Iqmal Nur dengan lagunya Habibillah. Lagu ini request dari Nur Syafiqah yang berada di Kuala Belait. Terus bersama di Stesen No. 1 Audio Pelangi FM.

0: Laku, Aura, dan Vibes di season nomor 1 Aura.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
3: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
2: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
3: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
2: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
4: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
5: Saya sangat suka Pelangi FM, bagus ba.
6: Saya suka mendengarkan Pelangi FM di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
7: Pelangi FM, you're the best. Pelangi FM, Radio Brunei, your number
8: one station in town. Alright guys, terus lagi kita dengarkan lagu berikutnya menerusi segmen request, sebuah lagu dari Angga Darmawan featuring Alan Darmawan dengan lagu mereka Toki Pintu. Lagu ini request dari Restu yang berada di Pengkorong. Terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei.

0: terus bersama
1: Stesen Nomor 1 Awda
2: Pelangi.
1: Pelangi.
2: Pelangi.
1: Penghibur penggerak minda. Minda.
2: Pelangi.
3: Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
4: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2006 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
5: Tune in to your number one station in town, 91.4
6: Pelangi FM.
7: Alright guys, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Walau di mana juga Audia berada mendengarkan Pelangi FM, terima kasih atas kesetiaan Audia. Okay, baiklah Audia, sebelum kita mendengarkan lagu seterusnya menerusi segmen request, dikongsikan terlebih dahulu pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Selasa 30 Jun 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penanaman kabel bawah tanah. Kawasan yang terlibat simpang 284-34-65-28-27, Kampung Lambak dan kawasan sekitarnya. Okey, itulah dia audio pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Selasa 30 Jun 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penanaman kabel bawah tanah. Kawasan yang terlibat simpang 284-34-65-28-27, Kampung Lambak dan kawasan sekitarnya. Harap maklum. Okey. Kalau dah, mari kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen request lagu ini. Lagu dari artis negara Brunei Darussalam, Jazz, dengan lagunya Kasmaran. Lagu ini request dari Ferdaus yang berada di KB. Okey, terus bersama di stesen nombor 1 Audia Pelangi FM. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: hanya di
1: Pelangi FM 91.14
2: Radio
3: Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
4: Hai, saya L.
3: Nas Abbas.
4: Hai, saya Nas.
3: Zul Amali.
5: Saya Zul Amali.
3: Atirah Abbas.
6: Hai, saya Atirah.
3: Amni Osman.
7: Saya Amni Osman.
3: Lisa.
8: Saya Lisa.
3: Ima HS.
9: Saya Ima HS.
3: Mubarak.
10: Saya Mubarak.
3: Iman Farihan.
11: Saya Iman Farihan.
3: Miss Jeffries.
12: Hai, saya Miss Jeffries.
3: Aslif.
13: Saya Aslif.
3: Ian Ismail.
14: Saya Ian Ismail.

0: Best 914 ke-22 diiklankan oleh KFC Brunei, iLotus Restaurant, disokong oleh Riskun International Hotel, One City.
1: Best 914, unlock your best.
2: Pelangi FM, Pelangi FM, station nomor 1, Auda, Pelangi FM.

Okey, itulah dia baru saja awak dengarkan. Sebuah lagu dari Aziz Harun dengan lagunya Telepati. Lagu tersebut request dari Rabiatul. Alright. Dan awak, kita akan mendengarkan dua lagu terakhir untuk request edisinya hari ini. Seketika nanti awak akan mendengarkan sebuah lagu dari Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Lagu tersebut request dari Fifi yang berada di Sungai Akar. Dan sekarang ni mari kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Sebuah lagu dari Bruno Mars dengan lagunya Risk It All. Lagu ini request dari Mahdani yang berada di Peribi. Terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM. Di mana saja anda berada, berhati-hati selalu hendaknya. Okay, Pelangi FM, Radio Brunei.

Blondie 24/7. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Hawaii FM.
1: Hai guys, saya Naqiu.
2: Saya Ismail Izzani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zaraza.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hai, saya Rosa.
17: Saya Nuha Balin.
18: Saya Niki Palika.
19: Hai, saya Nova Azrin.
6: Hai, saya Uni Zakri.
8: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
1: Di
0: Pelangi FM.
1: Di Pelangi FM. Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madia, Mimi Wahab, dan Timbo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
2: Alright guys, pastikan untuk audio datang beramai-ramai minggu depan. Okay, all the best untuk semua yang tercalon. Dan sekarang ni kita akan mendengarkan di mana lagu ataupun artisnya tersenarai dalam top 10 Anugerah Pelangi 10 bagi kategori yang akan dikongsikan. Okay, untuk lagu pertama ini kita akan mendengarkan lagu ini tersenarai dalam kategori lagu inspirasi pilihan. Okey, penyanyi Umi Hazimah, komposer Ayi Rahman, penulis lirik Putih Bunga. Jom kita dengarkan Kau Aku Anugerah.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Mubarak, finalist Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai Best 914 ke-20 pada tahun 2024.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa abis kita di sana.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: Listen to your favorite hits on Pelangi FM. Radio Brunei.

0: Kupang EFM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Melode seterusnya ini di mana artis ini tercalon di dalam top 10 bagi kategori vokal lelaki pilihan.

0: Hai, saya Miss Jeffrey, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya salah seorang peserta rancangan Rentak Retro, juga sering diundang menyanyi di pentas persembahan, majlis hari jadi dan perkahwinan.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026, 8 malam di One City Shopping Center.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

るこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリア

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Zul Amali, finalist Best 914 yang ke-22.
1: Best 914.
0: Sebelum ini, saya pernah menyertai pertandingan Suara Seni Belia dan akulah juara musim kedua.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 yang ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard.

Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo mengadakan program riadah sejarah bersama pengakap tunas sempena projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua. 40 peserta terdiri daripada pengakap tunas Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyertainya. Pelbagai aktiviti diungkapkan termasuk peraduan, kuis dan mari bercerita. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Allah.
1: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu

0: doa'an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.